0: Hai, saya Datuk DJ Dave. Teruskan menikmati lagu-lagu merdu eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Sikapmu sungguh menculik hatiku.
2: Kepada pendengar Radio Klasik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
3: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan Wirama hujung minggu 9.17 minit pagi Toki keroncong cinta sayang. Pada saudara setia bersama kami menerusi lagu-lagu yang Azura dah susun khas untuk saudara. Terima kasih kepada Kak Jamaliah Muhammad Yusof dari Singapura yang mendengar waktu ini. Pak Long Krau dia kata jarang-jarang, kadang-kadang. Kenapalah, apa yang buat dia kata terkejut cik? Apa yang buat Pak Long Krau terkejut ni? Agaknya dia dengar Azura Ponti pagi. Kita di Radio Klasik ni sebulan sekali, dua kali perlu bertugas untuk hujung minggu menghiburkan saudara dengan lagu-lagu hujung minggu pula. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Datuk Malik Ridwan sekejap lagi. Andainya Kau Sudi. Kita ada sister-sister, tapi sebelum itu berhibur dengan Mustika Semakin Sayang. Semuanya bersama kami, Wirama Klasik hujung minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.28 minit pagi. Setia bersama kami ini, Azura nak kongsikan. Ini pendengar-pendengar setia kita, ramai yang dari Indonesia mendengar Radio Klasik. Terima kasih. Mereka dengar kami menerusi online, streaming. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan oleh pihak berkuasa, manakala yang lain berpindah ke tempat selamat. Ini susulan gempa bumi bermagnitude 7.7 yang melanda Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ini semalam. Dan pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, katanya kebanyakan penduduk dipindahkan ke tempat selamat atau meninggalkan kediaman mereka susulan gegaran kuat dan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa utama. Walaupun pihak berkuasa masih menilai sejauh mana kesan gempa bumi itu di seluruh kawasan terjejas. Azura pernah ingat berapa tahun lalu Azura ke Cianjur. Azura pergi Jakarta, tetapi ke daerah Cianjur, Jawa Barat. Memang lokasinya menarik, konsep alam. Tapi di sana Azura ke Konti Radio Cianjur, bertemu dengan rakan-rakan penyampai, DJ dekat sana. Semuanya baik, peramah, cukup menghargai kedatangan kita. Dan waktu Azura ke sana, ke Cianjur tu, lokasi tu baru saja berhadapan dengan gegaran gempa bumi, beratus-ratus rumah musnah. Dan waktu itu pemerintahan Joko Widodo. Pak Joko baru aja lepas melawat kawasan Cianjur yang mengalami gempa bumi itu. Tapi Azura tak terserempak. Tapi walaupun itu kenangan yang paling indah lah. InsyaAllah Azura akan ke sana lagi, ke Cianjur, Jawa Barat. Yang mendengar kami pada waktu ini, yang berada di sana, terima kasih banyak-banyak. Ada juga pendengar kita dari Australia yang dari dulu sampai sekarang yang bersama kami. Kita nak dengar, sekejap lagi Azura akan siarkan dua lagu yang dimuatkan dalam Gita Pujaan Klasik, GPK. Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu, dua minggu berturut-turut menjadi juara. Salamia Hassan, Menghitung Hari. Dan sebelum itu, UK's Siapa Yang Rampas Cintamu, Wirama Klasik Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan. Setia bersama kami untuk Wirama Klasik hujung minggu pula. Serapun 9.53 minit pagi. Ribut terus dengan lagu ini semuanya bersama kami.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Radio Klasik menggamit kenangan 10.3 minit pagi. Ya, perasmian Sukma 2026 di Dataran Kemerdekaan Shah Alam berlangsung dengan meriahnya. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya Dwi Tahunan itu yang kita harapkan agar terus menjadi medan melahirkan permata sukan negara yang bakal digilap menjadi jagoh dunia. Jadi edisi ke-22 itu bakal menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan hingga 24 Ogos ini. Baiklah saudara, kita nak berhibur sekejap lagi. Kita ada Uji Dato' Ahmad Daud dengan Bila Bunga-Bunga Berguguran. Kita ada Ahmadi Hassan, ini dia kenangan di Pistaria.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

Radio Klasik menggamit kenangan 10.19 minit pagi. Terima kasih ya kepada Kak Zai dari Klang. Salam manis mesra selalu untuk DJ Azura Lisa Aziz. Selamat bertugas Irama Hujung Minggu. Dia kata, kuutuskan rindu buat kekanda-kekanda yang berada di Batu 3 Jalan Sempadan Parit Buntak Perak. Dengan iringan doa agar kalian semua sentiasa dalam rahmat Allah SWT dan sihat sejahtera. Jarak di antara kita jauh tapi dekat di hati, sentiasa ada dalam doa kudusmu. Panjang umur, ada rezeki, insyaAllah jumpa lagi. Itu kata Kak Zai dari Klang. Baiklah saudara, ini untuk orang Pulau Pinang. Bomba Pulau Pinang menerima 9 panggilan kecemasan berhubung gegaran beberapa minit di beberapa kawasan seperti Bayan Baru, Georgetown dan Kepala Batas susulan gempa bumi yang kuat ya, yang berlaku di utara Sumatera, Indonesia petang semalam. Baiklah saudara, sama-sama itu kita teruskan hiburan. Kita ada Alice Sound, Tiada Cinta Lagi. Semuanya Wirama Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia, Mus Mulyadi, Jauh di Mata Azra. Mohon maaf kerana ada tercalar sikit lagu tu. Sebenarnya lagu tu dinyanyikan asalnya oleh SFND. 10.39 minit pagi. Terima kasih ramai yang suka Azra menyiarkan lagu Alice Sound tadi tu, mengimbau kenangan lalu. Terima kasih banyak kerana sudi mengikuti kami. Azra pun dah lama tak siar Alice Sound seketika tadi tu. Nanti insyaAllah ada waktu kita siarkan lagi. Ini terima kasih daripada Cikgu Zaini bin Alias Simpang 4 Pulau Pinang. Dia kata terima kasih Azura kerana siarkan lagu Datuk Sudirman Haji Arsyad tadi. Lagu yang menghiburkan kita. Sesungguhnya apa sahaja nyanyiannya amat menenangkan dan mendamaikan jiwa saya. Kata dia, terima kasih banyak-banyak. Ini siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca di sekitar Ulu Beranang nampak mendung dan berjerbu. Ini Pakcik Mahadi dari Bandar Tasik Kesuma. Ya, terima kasih kerana dengar lagu dari apa yang disiarkan di Radio Klasik. Dia kata lagu The Mercies. Lagu Deloitte tak ada. Tapi Azra ada lagu The Mercies. The Mercies. Tapi rasanya Azra dah siarkan tadi. Mungkin terlepas lah tu. Juga ini daripada Cik Zali, Lenggong Valley. Dia kata wirama hujung minggu. Ya, selamat mendengar kepada peminat yang lain. Dan terima kasih kepada DJ yang bertugas sentiasa menemani kami setiap masa. Terima kasih. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Datuk Sharifah Aini, Ku Berjauh Hati. Kita ada Jamizan dengan Melati di

Radio Klasik menggamit kenangan 10.58 minit pagi. Dan saudara, teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang Azura dah susun buat saudara. Apa lagu-lagu yang Azura dah susun pukul 11 pagi hinggalah 12 tengah hari. Lagu-lagu dari rakaman Piring Hitam 50-an, 60-an serta lagu-lagu yang dapat mengurusi filem-filem Melayu klasik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Jatuh di empat buah kelapa, sakit rasanya tak terperi, bukan mudah untuk lupa hingga badan menyiksa diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, terus berhibur nostalgia.

muram, dengarlah ceritaku. Pada hari Minggu, Pak Gendut bersilat mencari siasat.

0: muram. Dengarlah ceritaku pada hari Minggu. Pak Gendut bersilang mencari si Yasong. Gadis mana nanti yang masuk perangkat? Dengan mobil gilap, kumis kayak lalat, bersiul gembira menghampiri dia. Pak Gendut sok aksi,
1: kantong selalu isi,
0: tampak sangat geli.
1: Tapi dengar kawan, jangan iri hati, karena peristiwa pada suatu hari, Nyonya Gendut tua nangis kayak buta mendengar Pak Gendut punya istri muda.
0: Minta surat cerai, Pak Gendut tak boleh. Gendut bingung kayak Hanoman di pentung.
1: Jangan salah paham Bu, aku juga Gendut.
0: Tapi aku bukannya Pak Gendut.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.
1: Teluk Emas Tanjung Ketapang, tempat uda mengail tenggiri. Bersalut emas hebat dipandang, sayang bahasa ke mana pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara yang dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampaian yang menemani saudara 6 jam bermula pukul 6 pagi sehinggalah 12 tengah hari, dan saya akan menyambung tugasannya melengkapkan siaran 24 jam Radio Klasik 6 jam berikutnya sehingga pukul 6 petang nanti. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan mungkin waktu sekarang ramai dah siap juadah tengah hari. Mungkin sedang menanti untuk menikmati juadah tengah hari. Jadi ayuh saya temankan saudara dahulu dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan untuk pembuka. Selepas ini lagu daripada Aman Shah, Telatah Hidup. Tetapi kita dengarkan dahulu Nur Sheila Amin, Bedah Bedi Bedah Bedu. Terus menggabit kenangan di Wirama Hujung Minggu.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.

Paduan suara Rahim Jamil dan Sabariah Yunus merusi lagu Salah Pandang. Baik saudara, jangan tersalah pandang. Pandang betul-betul orang yang betul. Nanti ada yang kena marah tu. Dan saudara, mungkin waktu ini saudara dengarkan kami merusi kenderaan di frekuensi di radio saudara. Hati-hati nak ke mana tu. Mungkin ada yang memenuhi jemputan majlis-majlis. Berhati-hati di jalan raya sekiranya memandu. Kalau tengah hari ini mungkin ada yang mengantuk. Dan lepas makan tu, hati-hati di jalan raya. Berehat seketika. Kalau rasa penat, mengantuk, berhenti dekat hentian rehat dan rawat. Ambil secawan kopi ataupun minuman yang boleh mengurangkan rasa mengantuk saudara. Dan mungkin ada yang sedang menikmati juadah tengah hari. Selamat menjamu selera. Yang penting, kurangkan pengambilan garam dan gula, lebihkan manis dalam senyuman saudara. Pasti ada yang terluka, berikan senyuman saudara, mungkin akan mengubati rasa sakit tu. Senyuman sangat penting dalam kehidupan kita. Baik saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Rahmah Kadir kembali, tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Uci Rashid, Kau Datang Hari Esok. Terus mengambil kenangan, Wirama Hujung Minggu.

Waktu sekarang pukul 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari yang baru dengarkan kami. Pertemuan untuk hari ini, hari Ahad 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, saya nak menjengah siapa yang hadir menerusi talian WhatsApp kami. Antaranya, kita ada Jaya Kesuma, Pak Kadok dari Sarike, Sarawak, Bumi Kenyalang, Hamidah Batu Berendam, katanya, salam hujung minggu buat semua sambil dengarkan Radio Klasik. Salam buat semua adik-beradik walau di mana berada. Salam rindu buat semuanya. Terima kasih banyak-banyak yang terus menyapa saya melalui talian WhatsApp kami 013-5656-128. InsyaAllah ada masa saya akan menjengah kembali. Dan kita teruskan untuk wirama hujung minggu. Selepas ini kita ada lagu daripada Osman Ghani, Cendrawasih, lagu yang dipopularkan pada tahun 1997. Dan selepas itu, Menanti Saudara, Nur Kumalasari, Hati-hati, Terima Budi.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

lagu. Lagu Bunga Dalam Taman, lagu yang dihasilkan sendiri oleh penyanyinya.

Pahat katanya selamat bertugas ke petang hari ini, dapat menyapa DJ walaupun Kak tak tahu siapa nama. Bertemankan saya Mutia Samsudin. Terima kasih siarkan lagu yang bernilai kemanusiaan daripada Kak Nur Leila dari Batu Pahat, Johor Bahru. Dan kita juga ada Pak Long Othman Madun Bukit Kuang, Gurun Kedah. Sedikit ucapan Pak Long, selamat mendengar kepada semua pendengar di mana saudara berada, terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Dan Salmah Ahmad Bani dari Pontian, Johor. Terima kasih juga Kak Lang Jerantut yang terus menyapa saya di talian WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak. Ayuh kita berhibur untuk tengah hari ini sambil-sambil beristirahat di hujung minggu. Kita menggamit kenangan dengan lagu-lagu yang pastinya terbaik di Radio Klasik. Selepas ini menanti saudara Azlina Aziz, Jangan Lukai Hatinya, lagu yang dirakamkan pada tahun 1983. Tetapi kita dengarkan dahulu Sweet September, Banyak Udang Banyak Garam.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan satu tajuk, iaitu Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai ke halqub. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Maksudnya, Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa luas rahmat Allah. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Masalahnya bukan Allah enggan menerima taubat kita. Masalahnya ialah kita sering menangguh-nangguhkan taubat. Ada yang berkata, nantilah bila dah tua, bila dah pencen nanti, saya berubahlah. Ada juga yang kata, tunggulah lepas kita ni urusan kita dah selesai. Hakikatnya tiada seorang pun yang tahu bila ajal akan datang. Orang muda pergi dahulu, orang sihat boleh pergi dahulu. Malah ada yang keluar daripada rumah pada waktu pagi, tidak akan pernah kembali lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, syaitan sangat gembira bila manusia suka bertangguh. Hari ini bertangguh, esok bertangguh. Akhirnya peluang itu hilang apabila ajal datang tanpa memberi sebarang notis. Taubat juga bukan hanya untuk mereka yang melakukan dosa besar. Setiap daripada kita memerlukan taubat setiap hari. Lidah yang terlanjur, hati yang lalai, solat yang kurang khusyuk, pandangan yang tidak dijaga, semuanya memerlukan keampunan daripada Allah. Alangkah indahnya jika setiap malam sebelum tidur kita mohon ampun kepada Allah, memaafkan orang lain dan berazam menjadi insan yang lebih baik pada keesokan harinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan tunggu sempurna untuk bertaubat. Bertaubatlah, nescaya Allah akan membantu kita menjadi lebih baik. Jangan tunggu usia tua untuk kembali kepada Allah, kerana jaminan tua itu tidak pernah diberikan kepada sesiapa. Marilah kita rebut peluang yang masih ada hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampunkan segala dosa kita dan mengurniakan kepada kita pengakhiran hidup yang penuh dengan rahmat dan keampunannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu zuhur daripada kami di Radio Klasik. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Huji. H-U-J-I. Huji. Huji adalah berkenaan dengan seseorang dalam keadaan senang atau gembira.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya Mutia Samsudin. Untuk jam yang ketiga ini, pastinya waktu ini lagu-lagu pop ye ye, lagu-lagu gitar rancak akan menemani saudara. Baik saudara, mungkin ada yang baru selesai menjamu selera, baru selesai menunaikan solat fardu zuhur, syukur alhamdulillah. Mungkin ada yang baru je tiba rumah, selesai menghadiri jemputan-jemputan kenduri kahwin. Jadi ayuh sambil berehat untuk petang ini, kita akan dengarkan lagu-lagu, pastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Jun Abdullah, Aku Rindu, lagu yang dirakamkan pada tahun 1967. Tetapi kita dengarkan dahulu Jisham dan The Wanderers pada mulanya. Terus menggamit kenangan, Wirama Hujung Minggu.

Paduan suara MY Samsudin dan Zalia Hamid merusi lagu Antara Dua Jiwa baru saja menghiburkan saudara di Wirama Hujung Minggu untuk petang ini. Baik saudara, saya nak tanya, saudara dah kibar ke belum jalur gemilang di premis ataupun kediaman saudara? Sekiranya belum lagi, jadi kibarkan jalur gemilang bukan sekadar untuk cantikkan rumah, pejabat atau premis, tetapi sedang menunjukkan rasa cinta kepada negara kita. Jadi sebelum nak gantung atau kibarkan jalur gemilang, pastikan bendera dalam keadaan baik, tak koyak atau lusuh, dan yang paling penting, pastikan kedudukannya betul, jangan sampai terbalik. Pastikan gantung jalur gemilang yang terbaik yang saudara pernah ada. Sekiranya ada berkedut ke, boleh dulu streka bagi dia betul-betul cantik, barulah gantung supaya kita rasa bangga dengan jalur gemilang kita. Baik saudara, selepas ini menanti saudara Ebaka Halim Anida, tapi kita dengarkan dahulu Dara Puspita Minggu Yang Lalu.

Tekankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Waktu sekarang pukul 2.26 minit petang. Selamat petang yang baru dengarkan kami. Untuk petang ini, lagu-lagu pop, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani saudara sehingga pukul 3 petang nanti. Baik saudara, untuk hujung minggu ini saya akan temankan saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan pastinya di Radio Klasik. Dan terima kasih kepada saudara yang dengarkan kami, tak kira di mana juga saudara berada yang dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi utama. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan tidak lupa juga yang dengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Yang mana belum ada lagi RTM Klik, cepat-cepat muat turun RTM Klik melalui telefon pintar saudara kerana banyak keistimewaan yang saudara boleh nikmati dengan percuma. Pastinya boleh dengarkan kami tak kira di mana juga saudara berada dan pastinya boleh menonton pelbagai rancangan terbitan RTM hanya di hujung jari saudara. Jadi ayuh saudara, kita dengarkan lagu daripada selepas ini, Datin Paduka Juli Sudiro mesti lagu Kau Hilang Di Mata, dan selepas itu menanti Cendrawasih, lagu yang dirakamkan pada tahun 1969.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5.30 petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

Selamat petang buat sahabat-sahabat Radio Klasik yang sentiasa dengarkan kami 24 jam tanpa henti, yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Terima kasih banyak-banyak, dan saya nak ucapkan selamat petang buat Zali dari Serendak Hulu Selangor, Kasim bin Othman, Kampung Batu 3, Kelang, Kak Ros dari Merlimau Melaka, Ismail Mat, Changlung Kedah, Husin Ulu Tiram, dan tak lupa juga Jeffrey Halid dari Sekolah Hidayah Rapat Setia Ipoh. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa ada bersama-sama kami, yang sentiasa mengimbau kenangan-kenangan manis bersama-sama kami. Dan terima kasih juga yang dengarkan kami mursi dalam kenderaan yang nak ke mana tu. Hati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga saudara selamat sampai ke destinasi. Dan saudara menanti saudara selepas ini lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz, Di Kau Pujaan. Dan selepas itu kita akan dengarkan lagu daripada Ani Hamid, Kasih Sejati.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, 3 petang kita akan ikuti orkestra di Klasik dan untuk petang ini kami bawakan lagu daripada Dato' M. Daud Kilau, Haida dan Azian Mazwan Sapuan. Jadi ayo kita dengarkan orkestra di Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan Juru Teknik Studio Rakaman Orkestra RTM. Lagu-lagu menggamit kenangan, iringan Orkestra RTM menghiburkan saudara, bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Dato' M. Daud Kilau bertajuk Perigi Biru. Lagu ini digubah oleh Ruslan Imam. Dan lagu bertajuk Sirih Pinang persembahan Dato' M. Daud Kilau. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Yusaini bin Amir, digubah semula oleh Ruslan Imam. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh, dan juru teknik Studio Rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu persembahan Dato' M. Daud Kilau bertajuk Cik Mek Molek. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Dato' M. Daud Kilau digubah semula oleh Ruslan Imam. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan satu tajuk, iaitu Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai ke halqub. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Maksudnya, Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa luas rahmat Allah. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Masalahnya bukan Allah enggan menerima taubat kita. Masalahnya ialah kita sering menangguh-nangguhkan taubat. Ada yang berkata, nantilah bila dah tua, bila dah pencen nanti, saya berubahlah. Ada juga yang kata, tunggulah lepas kita ni urusan kita dah selesai. Hakikatnya tiada seorang pun yang tahu bila ajal akan datang. Orang muda pergi dahulu, orang sihat boleh pergi dahulu. Malah ada yang keluar daripada rumah pada waktu pagi, tidak akan pernah kembali lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, syaitan sangat gembira bila manusia suka bertangguh. Hari ini bertangguh, esok bertangguh. Akhirnya peluang itu hilang apabila ajal datang tanpa memberi sebarang notis. Taubat juga bukan hanya untuk mereka yang melakukan dosa besar. Setiap daripada kita memerlukan taubat setiap hari. Lidah yang terlanjur, hati yang lalai, solat yang kurang khusyuk, pandangan yang tidak dijaga, semuanya memerlukan keampunan daripada Allah. Alangkah indahnya jika setiap malam sebelum tidur kita mohon ampun kepada Allah, memaafkan orang lain dan berazam menjadi insan yang lebih baik pada keesokan harinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan tunggu sempurna untuk bertaubat. Bertaubatlah, nescaya Allah akan membantu kita menjadi lebih baik. Jangan tunggu usia tua untuk kembali kepada Allah, kerana jaminan tua itu tidak pernah diberikan kepada sesiapa. Marilah kita rebut peluang yang masih ada hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampunkan segala dosa kita dan mengurniakan kepada kita pengakhiran hidup yang penuh dengan rahmat dan keampunannya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Huji. H-U-J-I. Huji. Huji adalah berkenaan dengan seseorang dalam keadaan senang atau gembira.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata, penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam surat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lomba hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit-cubit manja.
1: Assalamualaikum Cikgu Mona. Awal keluar pagi ni?
2: Waalaikumsalam. Saja je Cikgu Rina jalan-jalan sambil bersenam sikit ni. Rajin Cikgu Rina kita ni siram pokok pagi-pagi ni.
1: Biasalah Cikgu Mona. Sambil-sambil tu saya tengok media sosial ni. Ya Allah tuanku, aduhai. Macam-macam yang orang kongsi sekarang ni Cikgu.
2: Ha, tak kurang juga ibu bapa yang suka sangat kongsi gambar anak-anak di media sosial ni. Memanglah anak tu comel tapi bahaya tau Cikgu.
1: Betul tu Cikgu Mona. Ada yang baru lahir pun dah ada akaun media sosial. Dari bangun tidur, mandi, makan, menangis, semua orang boleh tengok.
2: Itulah yang dipanggil sharenting. Terlalu banyak nak berkongsi gambar atau maklumat anak di media sosial tanpa fikirkan risikonya Cikgu.
1: Tapi niat mereka ni baik kan? Nak kongsi kenangan dan pengalaman saja.
2: Betul. Memang ramai berniat baik. Cuma dalam internet ni bukan semua orang baik, Cikgu.
1: Oh, betul juga tu. Sekarang ni apa sahaja yang dibuat naik, orang lain pun boleh simpan.
2: Ya, boleh salin, muat turun. Malah ada yang guna gambar tanpa izin. Yang lebih membimbangkan lagi teknologi AI. Sekarang ni boleh ubah gambar jadi kandungan palsu.
1: Ya Allah, ngerinya. Ingatkan benda macam tu berlaku dekat orang terkenal je.
2: Tak semestinya. Sebab tu ibu bapa kena lebih berhati-hati. Jangan dedahkan nama penuh anak, sekolah, lokasi rumah ataupun rutin harian.
1: Saya pun pernah tengok ada yang siap tulis tu. Anak saya balik sekolah pukul 3 setiap hari.
2: Ha, itulah yang bahaya. Kita tak tahu siapa yang baca.
1: Jadi kalau nak kongsi gambar anak macam mana tu Cikgu Mona?
2: Mudah je. Fikir dulu sebelum kongsi. Kalau boleh elakkan maklumat peribadi, jangan tunjuk lokasi semasa dan pastikan perkongsian itu betul-betul perlu.
1: Betul juga tu ya. Kadang-kadang ni kita seronok berkongsi. Terlupa keselamatan anak tu lebih utama.
2: Betul sangat tu. Kenangan biarlah indah untuk keluarga, bukan semestinya untuk satu dunia. Ingat, kongsi dengan bijak, lindungi privasi anak.
1: Betul tu Cikgu Mona. Saya akan ingat pesan Cikgu tu. Tapi memandangkan saya ni tak ada anak lagi, kahwin pun belum, saya kongsi gambar pokok bunga raya saya ni je lah.
2: Itu lebih baik Cikgu. Cikgu Rina, hampir terlupa saya. Petang ni jadikah kita nak pergi melawat Bella dekat hospital? Kesian pula dia kena demam denggi tu.
1: Mestilah Cikgu. Si Suzana. Dari semalam asyik telefon je saya. Siap tanya lagi, jadi ke tak Cikgu? Jadi ke tak? Risau katanya.
2: Baiklah, nanti petang kita jumpa ya Cikgu. Kembali bertemankan saya Mutia Samsudin untuk jam yang terakhir ini. Selamat petang buat yang baru dengarkan Radio Klasik. Pastinya waktu ini 5 petang hingga 7 petang saya akan tunaikan permintaan saudara. Jadi saudara boleh hantarkan permintaan untuk dengarkan lagu melalui talian WhatsApp kami 013-5656-128. InsyaAllah saya akan tunaikan. Tapi jangan berkecil hati sekiranya pilihan saudara tidak ditunaikan. InsyaAllah ada rezeki. Di lain hari pasti ada yang tunaikan. Baik saudara, saya nak tunaikan terlebih dahulu permintaan daripada Noraini binti Abdul Rahman dari Kampung Paya Jaras Hilir, Sungai Buloh, Selangor. Katanya nak dengarkan lagu daripada Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Lagu ini ditujukan kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Dan permintaan kedua daripada Abdul Rahman bin Ismail, Kampung Sungai Samak, Hutan Melintang, Perak. Katanya nak dengarkan lagu daripada Datuk Aisyah, Janji Manismu.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
4: Masuk pilih.
5: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
4: Pilih.

Itu dia tadi lagu daripada Datuk Ramli Sarip, Perjalanan Hidup. Lagu tersebut merupakan permintaan daripada Noraini binti Azmi dari Kampung Pencala, Kuala Lumpur. Dan lagu tersebut juga merupakan lagu terakhir yang saya tunaikan untuk segmen pilihan pendengar hujung minggu pada hari ini. Dan selepas ini, tugasan saya untuk pilihan pendengar disambung oleh rakan penyampai Azlan Omar sehingga pukul 7 malam. Tetapi Azlan Omar akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam. Pastikan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik sampai bila-bila. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara yang terus setia menemani saya seawal pukul 12.30 hari tadi. Terima kasih juga yang menyapa saya di talian WhatsApp, berkongsi kiriman, berkongsi cerita dan berkongsi salam. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf sekiranya ada kiriman saudara yang tidak sempat saya baca atau balas. Biasalah masa tidak mengizinkan mencemburui kita. InsyaAllah di kesempatan saya akan balas. Dan sebelum saya undur diri dalam perjalanan hidup, ada pertemuan yang menjadi kenangan, ada perpisahan yang meninggalkan kerinduan, namun setiap detik yang kita lalui bersama, biarlah tersimpan indah di sudut hati. Kerana masa mungkin terus berlalu, tetapi kenangan yang baik akan sentiasa menemukan jalan untuk kembali menyapa hati. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama Radio Klasik. Sekian saja waktu ini, saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya tinggalkan saudara dengan lagu daripada Junaina M. Amin, Tenangkanlah Jiwaku. Salam kasih, salam sayang dan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Edin, ini surat apa ditulis lah, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, Bu?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
2: Eh,
3: Ramli.
2: Buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

Ayah, buka radio dan buka langkah. Dan dalam pada mengatur langkah, saudara, kita pasang kuda-kuda dulu. Perkemaskan tapaknya tu. Pasang kuda-kuda biar kemas, saudara. Biar tegap, biar kukuh tapaknya. Agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan dalam memulakan pertemuan untuk petang ini. Jodoh pertemuan untuk petang hari Ahad, petang hujung minggu di Radio Klasik. Hamba menyambung tugasan ini dengan memulakan pertemuan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sambul salam saya juga untuk petang ini, saudara. Dimulakan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk akan menyampai Mutia Samsudin yang baru selesai tugasannya. Hamba menyambung lagi tugasan ini untuk menyambung lagi ruangan pilihan menggamit kenangan untuk ditunaikan lagi lagu-lagu pilihan, saudara. Menghiasi pertemuan ini akan berterusan berlanjutan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Hamba hadir dengan berbekalkan rasa itulah. Rasa sayang yang tak luak, saudara. Sayang yang tak luak. Kasih yang melimpah ruah. Ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuah-buah. Okey. Gambarannya banyak sungguh rasa yang ada di sedara. Habis hujung nafas menghabiskan nafas itu, nak menghabiskan lafaz tadi. Baik saya, gambaran banyak rasa yang ada ni tak tertanggung saya seorang-seorang. Makanya mari kita kongsikan sikit seorang segala rasa yang ada ini dalam pada mewujudkan kemeriahan untuk pertemuan petang hujung minggu petang ini. Hari Ahad disebut sebagai sepungguk dalam istilah bahasa Melayu klasik. Petang sepungguk hari ini 16 Ogos 2026 bersamaan hari yang ketiga untuk bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, petang ini sekitar Angka Sepuri, sekitar Lembah Kelang juga saya kira, hujan sana sini. Maka kita ambil suasana hujan. Sejuk, dingin, nyaman petang ini saudara. Tambah nyaman lagi untuk dinikmati suasana petang ini dengan seleksi lagu-lagu pilihan saudara untuk ditunaikan kudara menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Maka untuk itu saudara boleh nyatakan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang turut menyimpan kenangan dalam hidup saudara. Kita kembalikan semula kenangan itu dengan lagu-lagu pilihan saudara yang boleh dihantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Sekali lagi, 013-56-56-128. Mari kita sambung lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ni. Kita tengok lagi kiriman setiap lagi selanjutnya antara yang mengena, yang terpilih kiranya untuk ditunaikan kudara petang ini. Ernie, angkat kain. Hujan. Jemuran dah turun. Baik, yang mengena kiranya petang ini nak ditunaikan kudara. Tahniah kepada pengirim yang bernama Ina dari Pekan Batu Kurau, Perak. Katanya petang ini nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Zaitun Samion, Kabut Serangkai Mawar. Dan lagu ini ditujukan untuk semua pendengar Radio Klasik yang juga ada kenangan bersama lagu ini. Baik, dan lagi kiriman yang juga mengena petang ini. Tahniah kepada pengirim selanjutnya, Rohaini, Bandar Baru Bangi, nak dengar lagu Ingkar Janji, nyanyian Hetiko Sendang, khas untuk suami tersayang, Abang Haji Ujang, dengan ucapan selamat minum petang. Abang Haji ada ingkar janji apa-apa ke? Ada janji yang belum tertunai ke? Ini kalau dah sampai rumah minta tujuh lagu, risau pula saya. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena petang ini, Syarul Amri dari Kanga Perlis, baru pertama kali sertai rancangan ini. Dan katanya kalau ada rezeki, boleh ke kiranya tunaikan lagu permintaan saya petang ini, nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Lagu ini ditujukan buat ibu dan ayah tercinta Abdul Hamid dan Puan Rokayah Mamat. Selamat berhujung minggu. Baik, tiga kiriman ini untuk ditunaikan kudara. Harapnya tiga ketiga pengirim ini sedang mendengar Radio Klasik untuk dinikmati, ditunaikan kudara lagu-lagu pilihan saudara. Dan yang lain lagi terus hantarkan kiriman saudara. Siapa tahu kiriman saudara perlu selepas ini antara yang mengena, yang terpilih kiranya untuk ditunaikan menerusi ruangan ini. Pilihan menggamit kenangan Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik untuk jodoh pertemuan petang ini sudah. Jodoh pertemuan petang ini mempertemukan kita untuk ruangan pilihan menggamit kenangan untuk kami raikan lagu-lagu pilihan saudara. Menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Ruangan ini akan diteruskan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan nanti juga antara perkongsian istimewa yang akan menyusul kejap nanti, perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Tapi sebelum itu, mari kita tengok kiriman siapa lagi selanjutnya antara yang terpilih. Siapa lagi yang kena? Baik, alhamdulillah mengena lagi tiga kiriman selanjutnya nak ditunaikan ke udara petang ni. Masing-masing duduk menanti dengan harapan pilih lagu, pilih lagu. Okey. Namun gitulah, antara yang terpilih kiranya petang ni, tahniah selanjutnya pengirim yang bernama Kak Zu dari Ampang nak dengar lagu nyanyian Dato' Sudirman Haji Arsyad, Nilai Cintamu, dan Chip Lee dari Bukit Kayu Hitam. Petang ini nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Dato' Sheikh Umi, sedang menikmati Radio Klasik sambil perkena cucuk cepedak dengan kopi O. Amboi, nikmat sungguh. Saya baca ni pun dah rasa macam okay. Penuh memori dan kenangan lagu ini bersama arwah mak dulu-dulu. Baik, terima kasih. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan ke udara petang ini, kiriman daripada pengirim yang bernama Mas Puloh dari Kota Baru, Kelantan. Kalau mengena petang ini, nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Dato' M. Daud Kilau, Salam Kasihku. Baik, alhamdulillah, tiga kiriman ini selanjutnya untuk nak ditunaikan ke udara, menikmati suasana petang sambil menikmati lagu-lagu pilihan saudara untuk kami tunaikan lagi ke udara dalam ruangan ini. Dan selanjutnya nantikan selepas ini, kalau mungkin kiriman saudara pun terpilih, siapa tahu, saya pun tak tahu saudara. Baik, nantikan untuk lagu-lagu pilihan selanjutnya akan ditunaikan lagi sepanjang ruangan ini berlangsung sehingga ke pukul 7 malam nanti. Pilihan menggamit kenangan, Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman menggamit kenangan.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Nana Soft Bloom. Ha, tu dia nama di dalam medsos.
3: Ha, betul.
2: Saya Sudin dari Radio Klasik. Terima kasih kerana menjadi tetamu saya pada minggu ni. Jadi di Radio Klasik ni ada satu rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Nana Soblom ni untuk menjadi tetamu saya pada minggu ni. Jadi Nana berada di mana sekarang?
3: Di Selayang Baru.
2: Oh, di Selayang Baru. Oh, dekat saja. Maknanya pendengar-pendengar yang berada di sekitar Selayang ataupun di sekitar Selangor ni boleh boleh mendengarkan rancangan ni. Yang pertama saya nak tanya pengalaman Nana ni sendiri sebelum menceburi bidang perniagaan jambangan bunga ataupun fresh flower ni. Boleh ceritakan sikit mungkin pendengar nak tahu.
3: Okey, mula-mula sekali saya kerja dekat kedai bunga lah. Lepas tu time tu saya belajar, saya memang tak ada basic. Lepas tu saya masuk kedai bunga tu, dia ajar saya untuk bubah. Dia ajar tentang bunga-bunga apa-apa semua tu. Lepas tu saya start, saya berhenti kat situ. Saya kerja kat kedai bunga yang lain. Kat situ saya macam dah pro sikit lah, macam orang tak guide sangat. Saya buat sendiri. Lepas tu saya berhenti. Lepas tu saya terus buat bisnes saya sendiri.
2: Dalam berapa lama mengambil masa untuk belajar untuk bekerja sebelum ni? Berapa
3: saya
2: lama?
3: Saya start ubah bunga 2022.
2: Mula-mula bekerja di kedai bunga?
3: Haa, 2022.
2: Dan mula membuat sendiri tu?
3: Dalam 3 bulan.
2: Baru lagi. Maknanya dalam tempoh 3 bulan ni baru saja menghasilkan bunga-bunga. Dan bagaimana sambutan dalam tempoh 3 bulan ni?
3: Sambutan menggalakkan lah.
2: Jadi boleh ceritakan sikit fresh flower yang dihasilkan ni, package-packagenya dan harganya sekali. Mungkin pendengar Radio Klasik ni nak tahu. Boleh ceritakan sikit secara secara ringkasnya. Sebelum tu bagaimana untuk mendapatkan bunga-bunga ni? Tanam sendiri ke ataupun mendapatkan stok daripada mana?
3: Bunga-bunga ni saya dapat stok daripada supplier. So saya yang pergi beli sendiri, saya yang pilih sendiri. Saya yang pilih bunga terbaik lah.
2: Jadi apa package-package yang disediakan tu?
3: Bunga starting kalau nak budget RM4. Yang tu biasa orang order untuk event-event, nak bagi kat ramai orang kan. Tu, lepas tu ada RM4, RM5, RM8. Yang jenis bunga besar ada dalam RM35 tu best seller lah. RM35 tu best seller.
2: Best seller. Best seller maksudnya?
3: Orang selalu beli.
2: Orang selalu beli. Ya, dia
3: ada bunga daisy, bunga carnation, lepas tu ada pom-pom. Kita biasa ikut budget lah. Kalau yang mahal, kita ikut buat bunga tu sesuai ikut bajet. Contoh dia nak bajet RM50, lepas tu nanti kita hantar gambar.
2: Ikut bajet pelanggan lah.
3: Betul.
2: Bunga yang mendapat sambutan. Ada tempoh 3 bulan ni yang ditempah oleh pelanggan.
3: Biasanya orang minat bunga daisy lah. Sebab dia tak sikit macam tu. Lepas tu yang selalu repeat order memang RM35 tu.
2: Yang RM35 tu berapa kuntum? Mungkin pelanggan ataupun pendengar nak tahu ni.
3: Main flower dia ada 4. Lepas tu ada letak filler-filler dia sekali lah. Bunga-bunga yang lain campur juga.
2: Sekiranya yang ingin membuat penghantaran, berapa yang ditetapkan harganya?
3: Kalau penghantaran tu kita ikut kawasan. Boleh bagi tahu alamat dulu, saya checkkan dulu, nanti saya akan bagi tahulah. Tapi kalau nak pick up dekat rumah pun boleh juga. Biasa kalau anggaran, kalau area Selayang dia RM10. Area KL RM20.
2: Itu dia.
3: Batu Kim atau KL pun order. Sama yang order.
2: Sekiranya ada pendengar-pendengar yang ingin membuat surprise, nak hantar bunga secara sembunyi-sembunyi kan, jadi yang tu macam mana kira pula tu?
3: Yang tu boleh je nanti bagi tahu kita detail, nanti kita hantar dekat penerima tu lah, harga yang sama je.
2: Harga yang sama jadi apa sepanjang 3 bulan ni, mungkin tidaklah terlalu lama, tapi mungkin dah alami beberapa cabaran dan persaingan.
3: Yang tu macam cabaran dia macam terkejar-kejar sikit lah kalau nak restock bunga, sebab nak restock bunga pun agak jauh juga. So macam susah sikit sebab transport pun macam susah lah nak pergi. Macam tu.
2: Sekiranya lah pelanggan-pelanggan atau pendengar yang dengar rancangan ni ingin cuba dan menempah sendiri bunga-bunga yang dihasilkan oleh Nana Soft Bloom ni, bagaimana untuk mendapatkan nombor talian ataupun ada medsos yang disediakan untuk pelanggan melihat sendiri hasil tangan Nana Soft Blom.
3: Kalau nak order boleh direct WhatsApp saya 011-165-91-168. Nak tengok dekat TikTok, thread atau IG boleh search Nana Soft Blom.
2: Baik, itu dia.
3: Ada macam gambar yang kita post pun biasanya ada harga sekali, boleh tengok kat situ. Baru-baru ni saya buat package baru ada kek, buke dengan kek RM60 je.
2: RM60. Mana yang tu adalah package yang terbaru lah. Package terbaru ada apa?
3: Bunga dengan kek.
2: Bunga dan kek. Kek yang macam mana tu?
3: Kek bento 4 inci.
2: Apa istimewanya kek tu? Boleh ceritakan sikit.
3: Kek tu ada sponge cake vanilla, lepas tu filling strawberry. Yang tu kita collect.
2: Jadi itu yang istimewanya buat masa ni dalam tempoh 3 bulan ni. Boleh Nana bagi nasihat lah, mungkin tidaklah terlalu lama dalam bidang perniagaan ni, tapi pengalaman tu agak sedikit luas lah sejak 2022. Boleh bagi nasihat kepada mungkin peniaga yang ingin menceburi bidang perniagaan ni, terutamanya perniagaan jambangan bunga ni.
3: Kalau nak buat bunga ni, buat belajar betul-betul. Yang orang tak belajar sangat pun dia rasa dia boleh buat macam tu. Tapi kita kalau boleh, kalau nak start tu, biarlah ada ilmu sikit. Starting dia macam mana, kena pandai cari supplier. Tapi jangan takut lah, percaya rezeki mana-mana.
2: Apa rancangan? Rancangan masa depan, boleh ceritakan sikit?
3: Okey, rancangan masa depan dia, saya harap bisnes saya ni makin maju. So saya boleh buka kedai untuk membuka peluang untuk orang ramai mencari-mencari peluang pekerjaan lah macam tu.
2: Itu dia harapan yang sangat kita harapkan lah. Kerana akan memberi, akan bantu menyediakan peluang pekerjaan lah kepada yang mungkin berminat dalam bidang bunga ni. Baik, saya Sudir, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kerana bersama dengan Business On Air di Taman kami, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Semoga Nana Soft Blom akan terus maju jaya selepas ni.
3: Okey, terima kasih.
2: Baik, assalamualaikum.
3: Salam. Terima kasih.
2: Baik, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Lagu-lagu menggamit

0: Telah saya mengambil kenangan di ramai merentas zaman. Bersiaran dari angkasa puri Kota Media dalam suasana hujan sejuk dingin waktu petang untuk petang ini, saudara. Baik, menikmati suasana petang yang mendamaikan, petang yang indah. Ya, sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah untuk petang ini. Dan dalam pada masa yang sama juga, saya ambil kesempatan juga untuk menyeru seluruh rakyat Malaysia, seluruh pendengar Radio Klasik, jangan lupa untuk tunaikan kewajipan. Ada kewajipan pada setiap daripada kita untuk zahirkan semangat patriotik yang ada dalam diri setiap daripada kita, rakyat Malaysia, untuk zahirkan betapa kita sayangkan negara yang tercinta ini dengan mengibarkan jalur gemilang sementara kita berada pada bulan kebangsaan. Pastikan setidak-tidaknya pada setiap kediaman saudara ada jalur gemilang yang berkibar megah, berkibar-kibar di udara, berkobar-kobar dalam jiwa. Itulah semangat patriotik namanya. Baik, saudara, dengan semangatnya jugalah saya nak sambung lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini untuk waktu yang berbaki, masa yang berbaki, yang bersisa ini, untuk saya tunaikan tiga lagi kiriman terakhir. Ya, tak sempat lagi dah. Sempat saya tunaikan tiga kiriman yang terakhir untuk menamatkan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Dan tiga kiriman yang bertuah itu yang terpilih saat-saat akhir. Mari kita tengok kiriman siapa yang terpilih, siapa yang kena. Dan ya, pendengar yang bertuah seterusnya jatuh kepada apalah jatuh kepada pula, kini inilah yang terpilih potensi. Kak Noh, Kak Noh dari Pantai Dalam, mohon kiranya sudi. Boy, cantik bahasa dia. Mohon kiranya sudi untuk tunaikan kudara permintaan saya petang ini. Lagu nyanyian Aida Agil, Segalanya Pasti. Baik, dan lagi kiriman yang juga mengena minit-minit akhir, saat-saat akhir penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Nasir dari Tumpat, Kelantan. Andai terpilih nak mengimbau kenangan petang ini dengan lagu nyanyian Olan, Kenangan Semalam. Lagu ini untuk kawan-kawan yang saya tinggal, apa ni, yang saya tinggal di Tumpat, Kelantan. Kawan-kawan di Tumpat, Kelantan lah. Baik, dan satu lagi kiriman yang juga mengena saat-saat akhir ini, kiriman yang ketiga yang terpilih. Tahniah kepada Pok Leh Songkok Hitam dari Gombak. Katanya petang ini nak tunjukkan lagu istimewa buat isteri tersayang Cikgu Mazni dan anak-anak tersayang dengan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih untuk Radio Klasik. Bolehlah. Dengan ucapan terima kasih kepada Radio Klasik kerana banyak mengembalikan kenangan hubungan kami yang bertahan berpuluh tahun lalu dari zaman perkenalan dulu-dulu. Lagu permintaan kami petang ini nyanyian Sanisa Huri, Ku Jangan Ditinggal-Tinggalkan. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Baik, ini aja masa yang ada, saudara. Mohon maaf adik kerana kekangan masa, kekangan waktu, tak mampu saya nak tunaikan semua permintaan, saudara. Saya tahu ramai yang menanti dengan penuh harapan. Namun itulah dalam kekangan masa, untuk ruangan ini ditamatkan sehingga ke pukul 7 malam dengan lagu-lagu pilihan Sarah diraikan dalam ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Macam biasa, tahniah kepada yang terpilih dan kepada yang tak terpilih pun macam biasa, saudara. Jangan kecewa sangat. Kita cuba lagi untuk lain pertemuan anda. Jadi anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cubaan.
1: Cubaan. Jangan marah.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

Radio Kelas menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu. Lagu nyanyian Sunny Sahuri. Sementara tadi sudah Ku Jangan Ditinggal-Tinggalkan. Lagu yang terhasil pada tahun 1976. Berapa usia saudara ketika tu? Macam mana kehidupan era tahun 70-an itu? Mungkin pastilah jauh beza dengan hari ini. Dan apapun ceritanya, setiap lagu yang dikeluarkan pastinya akan mengembalikan semula kenangan dulu-dulu. Berlalu sudah perkongsian untuk ruangan Ruangan Pilihan Menggamit Kenangan dikeluarkan setiap petang hujung minggu, hari Sabtu semalam dan hari ini. Setiap hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad bermula 5.30 minit petang sehingga ke pukul 7 malam. Makanya dengan itu, tamatlah sudah Ruangan Pilihan Menggamit Kenangan untuk petang ini. Dan lanjut pertemuan, kita melangkah ke jam berikutnya melepasi pukul 7 malam waktu ini. Lanjut pertemuan untuk jam ini juga kejap nanti akan dikongsikan dengan sarung perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini kejap nanti, khususnya bagi negeri-negeri di semenanjung. Dan dalam pada menantikan itu juga kejap nanti, antara lagi lagu yang terus menghiasi pertemuan kita jam ini, ada lagu nyanyian Eka Matra. Sentuhan Kecundang Eka Matra juga nanti, ada lagu nyanyian Fotograf. Hatiku sakit tak tertahan. Fotograf untuk lagu ini, lagu yang terhasil pada tahun 1995. Lucas, Seribu Rindu. Baik, tapi sebelum itu dengarkan dulu untuk lagu ini, nyanyian Zureda, Kelmarin. Kelmarin adalah kenangan. Dan kenangan itu terus tersimpan terpendam dalam ingatan sampai bila-bila. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Kami di Radio Klasik sentiasa menemani perjalanan kehidupan saudara yang sedang berada di kediaman, di jalan raya, di tempat kerja, di mana jugalah saudara berada. Kami sentiasa temankan saudara dengan seleksi lagu-lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, sekali lagi nak diingatkan khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib untuk malam ni, sementara nanti 7.26 minit malam, bersedia untuk tunaikan kewajiban solat fardu maghrib. Solat di awal waktu menjadi keutamaan. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal mengkamit kenangan dengan iramanya merentah zaman. Hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan satu tajuk, iaitu Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai ke halqum. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Maksudnya, Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa luas rahmat Allah. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Masalahnya bukan Allah enggan menerima taubat kita. Masalahnya ialah kita sering menangguh-nangguhkan taubat. Ada yang berkata, nantilah bila dah tua, bila dah pencen nanti, saya berubahlah. Ada juga yang kata, tunggulah lepas kita ni urusan kita dah selesai. Hakikatnya tiada seorang pun yang tahu bila ajal akan datang. Orang muda pergi dahulu, orang sihat boleh pergi dahulu. Malah ada yang keluar daripada rumah pada waktu pagi, tidak akan pernah kembali lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, syaitan sangat gembira bila manusia suka bertangguh. Hari ini bertangguh, esok bertangguh. Akhirnya peluang itu hilang apabila ajal datang tanpa memberi sebarang notis. Taubat juga bukan hanya untuk mereka yang melakukan dosa besar. Setiap daripada kita memerlukan taubat setiap hari. Lidah yang terlanjur, hati yang lalai, solat yang kurang khusyuk, pandangan yang tidak dijaga, semuanya memerlukan keampunan daripada Allah. Alangkah indahnya jika setiap malam sebelum tidur kita mohon ampun kepada Allah, memaafkan orang lain dan berazam menjadi insan yang lebih baik pada keesokan harinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan tunggu sempurna untuk bertaubat. Bertaubatlah, nescaya Allah akan membantu kita menjadi lebih baik. Jangan tunggu usia tua untuk kembali kepada Allah, kerana jaminan tua itu tidak pernah diberikan kepada sesiapa. Marilah kita rebut peluang yang masih ada hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampunkan segala dosa kita dan mengurniakan kepada kita pengakhiran hidup yang penuh dengan rahmat dan keampunannya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakir.
0: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu salat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajiban salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 20 hingga 23.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Waqa

Dan mereka berkata, kalaulah Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah malaikat itu. Sebenarnya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun mengenai kata-kata mereka yang demikian. Mereka hanyalah orang-orang yang berdusta.

0: وإن على آثارهم مهتدون.
1: Tidak ada sebarang bukti bagi mereka. Bahkan mereka hanyalah berkata, sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama, dan sesungguhnya kami beroleh petunjuk menurut jejak mereka sahaja.

Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman di sini, di Radio Klasik. Hai, selamat malam. Assalamualaikum dan salam sejahtera juga. Salam perpaduan buat seluruh pendengar Radio Klasik, saudara yang terus mengikuti siaran kami waktu ini. Untuk jadual pertemuan malam ini, kita semakin menghampiri pukul 8 malam dan mengikut susun atur pertemuan kita untuk malam ini. 8 malam sebentar nanti, malam saudara akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan, irama berterusan selama 1 jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan nantikan juga 9 malam berita akan ke udara menyusul dari bilik berita radio RTM. Dan selepas itu, kemeriahan untuk malam hujung minggu saudara dimeriahkan pula dengan rancangan Melodi Antarabangsa selepas berita 9 malam nanti. Untuk itu, kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal setia menggamit kenangan dengan dirama yang merentah zaman, hanya di sini, di Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan satu tajuk, iaitu Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai ke halqum. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Maksudnya, Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa luas rahmat Allah. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Masalahnya bukan Allah enggan menerima taubat kita. Masalahnya ialah kita sering menangguh-nangguhkan taubat. Ada yang berkata, nantilah bila dah tua, bila dah pencen nanti, saya berubahlah. Ada juga yang kata, tunggulah lepas kita ni urusan kita dah selesai. Hakikatnya tiada seorang pun yang tahu bila ajal akan datang. Orang muda pergi dahulu, orang sihat boleh pergi dahulu. Malah ada yang keluar daripada rumah pada waktu pagi, tidak akan pernah kembali lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, syaitan sangat gembira bila manusia suka bertangguh. Hari ini bertangguh, esok bertangguh, akhirnya peluang itu hilang apabila ajal datang tanpa memberi sebarang notis. Taubat juga bukan hanya untuk mereka yang melakukan dosa besar. Setiap daripada kita memerlukan taubat setiap hari. Lidah yang terlanjur, hati yang lalai, solat yang kurang khusyuk, pandangan yang tidak dijaga, semuanya memerlukan keampunan daripada Allah. Alangkah indahnya jika setiap malam sebelum tidur kita mohon ampun kepada Allah, memaafkan orang lain dan berazam menjadi insan yang lebih baik pada keesokan harinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan tunggu sempurna untuk bertaubat. Bertaubatlah, nescaya Allah akan membantu kita menjadi lebih baik. Jangan tunggu usia tua untuk kembali kepada Allah, kerana jaminan tua itu tidak pernah diberikan kepada sesiapa. Marilah kita rebut peluang yang masih ada hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampunkan segala dosa kita dan mengurniakan kepada kita pengakhiran hidup yang penuh dengan rahmat dan keampunannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjaki
3: Allah.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Huji. H-U-J-I. Huji. Huji adalah berkenaan dengan seseorang dalam keadaan senang atau gembira.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Erin, ini surat apa ditulis, Erin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Gajis. Kau dengar, aku baca. Al-Mari will buka ke radio.
0: Eh, apa dah,
1: Mari buka radio, Gajis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lagi?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Eh, Ramli.
3: Eh, Ramli, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Baik, melangkah melepasi 9 malam, Sarah. Inilah masanya. Inilah pertemuannya, inilah rancangnya. Dan inilah hamba orangnya. Saya sekali lagi hadir untuk menemani malam Sarah menerusi pertemuan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa di Radio Klasik. 9.15 minit malam, membawa ke pukul 10 malam nanti. Sambut salam hamba terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam. Malam hujung minggu di Radio Klasik, penghujung hari Ahad, ataupun dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya, Ahad disebut sebagai Sepunggok. Penghujung Sepunggok untuk malam ini, kemeriahan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Ada yang sedang berada di meja makan, mungkin waktu ini sedang menikmati makan malam. Ada yang sedang berada di jalan raya, mungkin waktu ini hati-hati dalam perjalanan, walau jauh, walau dekat, walau kecil, walau besar kenderaan yang dipandu. Apa jugalah kenderaan yang dipandu, ke mana jugalah hala tujunya, didoakan moga sentiasa selamat dalam perjalanan. Dan mari kita mulakan perjalanan kita untuk rancangan Melodi Antara Bangsa dengan seleksi lagu-lagu yang disediakan, lagu-lagu dari seantero dunia menghiasi rancangan Melodi Antara Bangsa untuk malam ini. Juga ada perkongsian lagu tema siri TV ke siri film malam ini. Okey, nantikan untuk nak dikongsikan kejap nanti. Dan dalam pada menantikan itu juga, kita teruskan pertemuan untuk Melodi Antara Bangsa malam ini. Kejap nanti antaranya dengan lagu nyanyian Gilbert O'Sullivan. To think that only yesterday lagu ini sebetulnya dicadangkan oleh rakan pendengar Radio Klasik, Kamaruzaman bin Zainal Abidin dari Kuala Rumpin, Pahang, mahukan lagu ini dimuatkan dalam Melodi Antara Bangsa. Alone Again, Naturally, Gilbert O'Sullivan. Juga nanti ada lagu nyanyian Gloria Gaynor. Gloria Gaynor untuk lagu ini, I Will Survive. Juga nanti, hari Roma lagu Hindi turut menghiasi pertemuan untuk rancangan Melodi Antara Bangsa.

0: Nyanyi Udin Narayan dan Lata Mangeshkar, Akhin Khuli. Irama lagu Hindi turut menghiasi pertemuan untuk rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Dan masanya sekarang untuk saya nak kongsikan lagu tema siri film untuk malam ini. Biasa siri TV untuk malam ini, lagu tema siri film dan film apa yang dimaksudkan ini. Mari sama-sama teka kalau mungkin lagu tema ini mengingatkan kembali saudara sewaktu pernah menonton siri film ini. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Sekali lagi 0135656128. Jangan lupa kenalkan diri, nama saudara, siapa orangnya, dari mana, nak juga saya kenal siapa pendengar-pendengar Radio Klasik, siapa pendengar-pendengar saya yang meneka siri filem untuk malam ini. Clue dia badan ketul-ketul. Mestilah hero kena badan ketul-ketul. Apa lagi yang boleh saya okay. Kalau bagi clue lebih-lebih kan okay. Bersemangat wajah, hati yang kental, macam itulah lebih kurang. Baik, ini yang dimaksudkan untuk perkongsian lagu tema siri TV, siri film untuk malam ini, Melodi Antara Bangsa.
1: Lagu tema siri filem di Radio Klasik.

Nam. Margaret Subang untuk lagu tadi. Baik, antara lagu yang juga dimuatkan dalam perkongsian untuk Melodi Antarabangsa malam ini. Baik, sekarang kita meniti masa, menghitung waktu semakin menuju ke pukul 10 malam. Kejap aja masa yang berlalu, dan ini aja masa yang ada untuk rancangan Melodi Antarabangsa dikeluarkan setiap malam hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Semalam dan malam ini untuk rancangan Melodi Antarabangsa. Dan malam ini Melodi Antarabangsa ditamatkan di sini untuk kita beralih ke ruangan Nostalgia Day Klasik kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Menamatkan Melodi Antarabangsa dengan lagu nyanyian George Michael untuk lagu ini, Careless Whisper. Selamat malam, terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, menikmati lagu-lagu terbaik yang kami hidangkan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Radio Klasik.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: dia datanglah, dia datang.
1: Siapa yang datang?
0: Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentah zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Sabar terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggami kenangan dengan irama yang merentah zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahas sadar sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini, melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarakan bawah saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan filem Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, seharusnya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam, juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Sama-sama panggil. Satu, dua, tiga.
2: Oi, Tuan Ru. Lagi-lagi panggil saya Tuan Guma.
1: Maafkan kami, Tuan Guma. Cik Norma. Cik Norma. Kita ni nak jemput Cik Norma makan sama-sama. Silakan.
2: Terima kasih saja, Laki Abang semua. Saya baru saja habis makan. Makanlah, lain kali saja ya.
3: Makanlah, lain kali saja ya. Mari kita cakap ya.
0: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik. Dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara. Terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Mayang berduntai di atas parung.
1: Selendang, selendang mayang, sungguh gembira di dalam jiwa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pindaan terhadap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat. Sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya. Jadi kalau kita nak katakan, oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ni, saya rasa itu tidak betul lah ya. Sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putit. Dalam pada itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaitum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima pembuatan servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji yang terbaik lah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras ke tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaiklah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, start daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.
8: Jadi dengan adanya program ni, saya dapat meringankan beban yang tanggung oleh rakyat lah. Pulang utama ialah macam boleh beli beras, bawang dan yang lain-lain lagi lah. Keperluan asas lah.
1: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
7: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke. Macam tu lah.
0: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar Bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti JAGO. Pengarah Japen Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi 7 lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif JAGO yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang bulan kebangsaan.
9: Kemerdekaan adalah pembila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada merah kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Melaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sofian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Akta TH bakal dipinda, Pelihara Amanah Umat Islam, STR Fasa 3, bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Demi cintanya.
1: Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Huji. H-U-J-I. Huji. Huji adalah berkenaan dengan seseorang dalam keadaan senang atau gembira.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah At-Tariq ayat 1 hingga 17.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Was-samaa'i wat-thariq.
2: Demi langit dan at-thariq.
3: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ.
2: Dan apabila jalannya engkau dapat mengetahui apa dia at-tariq itu.
3: النَّجْمُ الثَّاقِبُ.
2: At-tariq ialah bintang yang menembus sinaran cahayanya.
3: إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.
2: Tiada sesuatu diri jua pun, melainkan ada malaikat yang menjaga keadaannya serta menyimpan catatan mengenai segala bawaannya.
3: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ.
2: Setelah mengetahui yang demikian, maka hendaklah manusia memikirkan dari apa ia diciptakan.
3: Khuliqa min ma'in dafiqa.
2: Ia diciptakan dari air mani yang memancut ke dalam rahim.
3: Yakhruju min baini sulbi wat taraib.
2: Yang keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan.
3: Innahu ala raj'ihi laqadir.
2: Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya hidup semula sesudah mati.
3: Yauma tubalassarair.
2: Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati dari iktiqad, niat dan lain-lainnya.
3: فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
2: Maka pada saat itu tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan untuk membela diri dan tidak ada penolong yang dapat memberikan pertolongan.
3: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ.
2: Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan.
3: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ.
2: Dan bumi yang merkah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.
3: إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
2: Sesungguhnya, keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus yang sebenar.
3: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.
2: Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok.
3: Innahum yakiduna kaida.
2: Sesungguhnya mereka yang menentangmu, wahai Muhammad, bermati-mati menjalankan rancangan jahat.
3: Wa akidu kaida.
2: Dan aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat mereka dan menggagalkannya.
3: Famahilil kafirin amhilhum ruwaida.
2: Oleh itu, janganlah engkau hendakkan segera kebinasaan orang-orang kafir itu. Berilah tempoh kepada mereka sedikit masa.
3: Sadaqallahul Azim.
2: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik.
0: Radio Klasik menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Maksudnya, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mendengar berita kematian seseorang, apakah perkara pertama yang keluar daripada mulut kita atau yang terlintas di fikiran kita? Adakah kita mendoakan keampunannya atau kita mula mengingati cerita lamanya dan membuka mulut, menyebarkan serta mengungkit kesilapan dan menyebarkan aibnya? Islam mengajar akhlak yang sangat indah. Orang yang telah pergi sudah pun membawa bersamanya amalannya menghadap Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saudara yang mendoakan dan menyebut kebaikannya. Jika kita mengenang sifat pemurahnya, semoga orang lain terdorong untuk menjadi pemurah. Jika kita mengingati kerajinannya ke masjid, semoga lebih ramai yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Jika kita berkongsi akhlaknya yang baik, semoga ia menjadi inspirasi kepada yang masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ada kekurangan. Kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan yang Allah mengetahuinya. Maka peliharalah lidah daripada membuka aib orang yang telah tiada. Hari ini kita bercakap tentang orang lain, esok lusa mungkin nama kita pula disebut selepas kita meninggal dunia. Alangkah indahnya jika kita keluar daripada bibir manusia doa yang baik-baik dan kenangan yang baik-baik. Marilah kita menjadi insan yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Menyebarkan doa, bukan celaan. Menutup aib, bukan membukanya. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi mendahului kita, merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas, dan mengurniakan kepada kita semua pengakhiran hidup yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #PenyiaranJakim. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

أشهد أن لا إله إلا الله

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Dewasa itu ketika kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula belajar daripada apa yang telah berlaku. Usia membuat kita tua, tetapi pengalaman dan cara kita menghadapinya yang menjadikan kita dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi, salam kasih mesra untuk semua. Terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang saudara sudah pun 6.08 minit pagi dan seketika tadi pukul 6.01 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Untuk hari ini pertemuan kita 17 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari Isnin hari ini, hari pada permulaan minggu. Semoga kita dah pun melangsaikan tugas-tugas kita minggu lalu dan dah pun berehat pada hujung minggu. Dan hari ini kita mulakan minggu yang baru dengan penuh dedikasi, dengan penuh semangat. Bersama-sama saya Anisma Azmati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Tentu saja dalam sajian klasik. InsyaAllah sehingga pukul 10 pagi nanti, saya akan temani saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Raja Wali Terbang Tinggi daripada Dato' M. Nasir, diikuti dengan lagu daripada Dato' Nora Samudra, dan kita dengarkan Azhari, Jika Kau Dewasa.

Adakah saudara mengibarkan jalur gemilang? Sekurang-kurangnya sehelai jalur gemilang kita kibarkan di halaman rumah. Tentu saja berkibar juga semangat kita untuk menyambut Hari Kebangsaan. Sudah pun 6.24 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada saudara yang baru saja bersama-sama Radio Klasik menggamit menggamit kenangan. Baik, sebenarnya saya nak kongsikan dengan saudara, kedewasaan mengajarkan kita bahawa tidak semua perkara perlu dijelaskan dan tidak semua perasaan perlu diluahkan. Menjadi dewasa bukan bererti kita tidak pernah terluka, tetapi tahu bagaimana bangkit tanpa menyakiti orang lain. Salam kasih sayang untuk semua yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Boleh terus ke laman-laman media sosial kami, juga boleh singgah ke talian WhatsApp kami 0135656128, dan saya mengharapkan semoga saudara berada dalam keadaan sihat sejahtera, ceria selalu, dan juga saya mengharapkan semoga saudara akan terus setia mendengarkan Radio Klasik menggamit kenangan. Salam kasih untuk semua yang sedang mendengar ketika ini. Tidak kiralah kalau saudara dapat dengar kami menerusi RTM Klik ataupun frekuensi menggamit kenangan di tempat saudara, atau melalui saluran 705 My TV. Semoga semuanya cantik di mata, cantik di hati.

Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma menerusi lagu Di Mana Suara Burung Kenari. 6.35 minit pagi ketika ini. Baik, saya sebenarnya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular. Kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Kisah-kisah dunia yang kadang-kadang kita rasa kisah itu jauh daripada kita. Tetapi sebenarnya ia ada di sekeliling kita. Baik, ini saudara berkenaan dengan seorang pemandu e-hailing. Pemandu ini teruja bila tahu penumpang yang dibawa rupa-rupanya tokoh arkitek Malaysia. Sebagai pemandu e-hailing, memang bermacam-macam ragam dan latar belakang penumpang yang ditemui setiap hari. Ada kalanya akan dipertemukan dengan individu yang tidak disangka-sangka mempunyai latar belakang yang cukup mengagumkan. Begitulah yang berlaku kepada seorang pemandu e-hailing ini ketika dia mengambil sepasang suami isteri di sebuah stesen KTM baru-baru ini. Perkara itu dikongsikan oleh lelaki berkenaan di satu laman media sosial bernama Amirul. Katanya dia tidak menyangka penumpang yang dibawa merupakan seorang tokoh terkemuka dalam bidang seni bina di Malaysia, iaitu Hijaz Kasturi. Sebagai seorang pemandu e-hailing, katanya aku tak tahu pun rupanya pakcik ini sangat legend di Malaysia. Dan berkongsi pengalaman tersebut, pasangan suami isteri itu difahamkan baru pulang dari bercuti. Biarpun penampilan mereka jelas mencerminkan status orang berada, sikap rendah diri yang ditunjukkan benar-benar menyentuh hati. Cara mereka berinteraksi sangatlah dengan izin humble dan polite, katanya. Aku terpaksa parking terpaksa meletak kenderaan jauh sebab tak ada tempat letak kereta di situ. Mereka tak ada cakap apa-apa, hanya minta maaf berkali-kali dan ikut sahaja ke mana saya pergi ke kereta sambil menyorong bagasi. Katanya lagi, aku pun pelik, patut aku yang minta maaf. Baik, katanya sepanjang perjalanan itu kedua-dua mereka mengisi ruang dengan bersembang seperti biasa. Namun apa yang menarik perhatiannya adalah cara percakapan mereka yang disifatkan sebagai sangat lemah lembut dan berhemah. Setibanya di lokasi, dia sempat bertanya sama ada tempat berkenaan merupakan sebuah resort kerana terpegun melihat kediaman yang begitu besar. Jelas Amirul, pada ketika itu baru dia menyedari bahawa penumpang yang dibawanya bukanlah orang biasa-biasa. Dan mengakhiri perkongsiannya, Amirul meminta maaf kerana tidak mengenali insan hebat itu lebih awal, di samping meluahkan rasa bangga atas pengalaman tersebut. Sekadar info saudara, Hijaz Kasturi merupakan pelopor dan bapa seni bina negara yang pernah merangkul pelbagai anugerah termasuk pingat presiden oleh Lembaga Arkitek Malaysia 2023. Antara karya ikonik sentuhan beliau termasuklah Menara Maybank, Menara Telekom atau Menara Rebung dan Kompleks Haji Sepang. Baik, kadang-kadang kita tidak mengenali mereka yang cukup hebat di mata dunia. Tetapi tahukah saudara, kehebatan mereka itu hebat juga di sisi Allah, insyaAllah. Dan sesungguhnya mungkin kita tidak mengenali mereka bila di depan mata, tetapi mereka menjadi pujaan pada hati semua orang. Baik, janganlah kita meletakkan sesuatu tanda aras kepada sesiapa saja yang kita jumpa kerana mereka sama saja dengan kita. Dan sesungguhnya kita hormatilah sesiapa saja yang kita temui. Salam kasih mesra untuk semua. Kita ada lagu daripada Anita Sarawak, Lode Mak Lode, dan selepas itu Datuk Sudirman Haji Arsyad, Aku Budak Kampung.

drama tersebut. Nah, nanti kita cari, kita korek-korek rahsianya. Baik, Samudra dengan lagu Titian Hasrat sekejap lagi, dan pukul 7 pagi nanti saudara, utama 7 pagi akan ke udara. Kembali lagi sejurus lepas itu dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara dulu tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ni di Semenanjung. Secara umum, ribut petir di beberapa tempat di Perlis, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Sementara itu di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangkakan tidak hujan. Di Sabah saudara, ribut petir di beberapa tempat di Tawau, manakala disandakan mendung di beberapa tempat, dan sementara itu di Sabah, berangin di Kudat mendung di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman di wilayah Persekutuan Labuan. Baik saudara, lagi di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu, Mukah dan Kapit. Sementara itu di Limbang tidak hujan, manakala di Sri Aman, Betong, Kuching, Miri, Samarahan, Sariki, Serian dan Sibu dijangkakan berjerebu pagi ini. Baik, itu tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi secara umum. Dan kepada saudara yang ingin dan maklumat lanjut, boleh terus layari laman sesawang www.met.gov.my. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang pukal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1955, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan kerajaan madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.

0: kajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Menjadi dewasa adalah tentang berdamai dengan kehidupan, berdamai dengan masa lalu yang tidak dapat diubah, dengan kesalahan yang pernah dilakukan, berdamai dengan manusia yang pernah mengecewakan, dan berdamai dengan diri sendiri yang masih dalam proses menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Sudah pun 7.17 minit pagi, kembali bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Untuk hari ini pertemuan kita saudara 17 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari Isnin hari ini, semoga hari ini lebih bersemangat dan hari ini lebih ceria, lebih bahagia, lebih gembira meneruskan tugas-tugas kita di tempat kerja, dan kita teruskan hari ini dengan penuh kesyukuran dan keinsafan. Baik, dengarkan sebuah lagu daripada Salimi Haji Omar dan The Blue Beats, lagu Poyeh saudara. Lagu ini judulnya 10 tahun. Bagaimana keadaan saudara 10 tahun lalu dan sekarang bagaimana, dan bagaimana juga keadaan kita 10 tahun akan datang. Dan selepas itu dengan lagu Apa Khabarmu di Sana daripada Ramlah Ram juga kumpulan Ellie Cats, Mangsa Renunganmu.

0: Cubit, cubit manja.
1: Suraya, Suraya, kau teman aku jap jogging petang ni.
2: Tak naklah aku. Kau ajaklah Doktor Asri kau tu.
1: Alah, janganlah macam ni kau ni. Alah, aku dah ajak dia. Dia sibuk. Dia lagi bersiap sedia dengan kerja khusus kesihatan. Dekat mana dia kata? Dekat ni, Cambodia.
2: Padan muka kau. Oh, dia sibuk. Baru nak ajak aku.
1: Merajuk.
2: Tolong ya, merajuk-merajuk ni aku tak main, okey? Ni, bila dia nak pergi apa? Cambodia?
1: Lambat lagi 2 minggu. Aku tengok dia menggelabah tu. Menggelabah dia tu macam mengalahkan mak jemah kedai cili mesin tu.
2: Pandai-pandai je lah kau ni kan. Dah. Lupakanlah jogging kau tu. Sekarang ni kan musim jerebu.
1: Alah. Map Malaysia ramalkan hujan. Hilanglah nanti jerebu tu.
2: Kau ni kan, Suzana. Kalau hujan sekalipun berlaku di beberapa tempat, masih belum mampu untuk pulihkan kualiti udara secara besar-besaran tau.
1: Takkanlah.
2: Ya. Harapnya hujan membantulah. Tapi kalau keadaan udara banyak berjerebu, hujan yang sikit tu pun mungkin tak mampu nak hilangkan kesan jerebu tu.
1: Patutlah sepupu aku yang duduk kat Serian tu kan. Dia kata sekolah dekat sana banyak tutup. Lebih 100 buah sekolah tutup tau.
2: Betul lah, keadaan jerebu sekarang ni lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak termasuk di kawasan Lembah Klang tau, Suzana.
1: Tapi apa punca jerebu ni?
2: Bila kita tak dapat banyak hujan, cuaca akan menjadi lebih panas dan menyumbang kepada risiko berlakunya pembakaran. Daripada pembakaran itulah terhasil asap dan apa yang kita panggil sebagai jerebu tu.
1: Tapi Map Malaysia sentiasa memantau titik panas menggunakan imej satelit kan?
2: Ya, dari situ mereka akan dapat maklumat bagi mengenal pasti kawasan berpotensi mengalami keadaan jerebu lebih buruk serta menyediakan jangkaan pergerakannya.
1: Yalah, harap masyarakat kita ni elakkanlah pembakaran terbuka, lepas tu kurangkanlah aktiviti di luar rumah tu.
2: Betul, dan penting juga semua tu untuk mengelakkan badan kita tak sihat sebab sekarang ni memang kualiti udara tak memuaskan.
1: Tak apalah. Aku nak balik masak lah.
2: Kau nak masak apa pula?
1: Masak singgang.
2: Alah. Ni ikut.
1: Tak boleh.
2: Alah, Suzana.

Lagu ini saudara, lagu Caparinho yang dimuatkan dalam filem Tunang Pak Dukun terbitan tahun 1960, dinyanyikan oleh Rahmah Ali, Abdullah Cik dan Puan Sri Saloma. Lagu dan lirik ciptaan Zubir Said. Baik, kalau saudara nak tahu, Caparinho itu maksudnya dalam bahasa Tagalog ialah yang biasanya merujuk kepada teman, pasangan ataupun orang yang menemani. Itu yang dimaksudkan dengan Caparinho. Mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya apa dia lah Caparinho tu kan. Baik, 7.38 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru mendengarkan Radio Klasik. Saya percaya saudara ada dalam kenderaan, di rumah ataupun di premis perniagaan, sedang bersarapan dan sebagainya, dalam perjalanan untuk ke tempat kerja. Semoga sampai dengan selamat. Hati-hati memandu, jangan memotong di garisan berkembar. Garisan berkembar bukan sekadar cat di atas jalan ya, tetapi isyarat bahawa yang menandakan kawasan berisiko tinggi untuk memotong. Satu tindakan terburu-buru boleh mengundang kemalangan yang akan meragut nyawa. Jadi pada saudara, hati-hati selalu. Pastikan kita dan orang lain juga berada dalam keadaan selesa dan selamat. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang lain yang singgah ke talian WhatsApp kami, juga yang bersama-sama di Facebook Radio Klasik. Nanti saya jenguk-jenguk siapa yang sudi menemani saya menerusi laman-laman media sosial Radio Klasik. Yang belum lagi ikuti kami, kata cariannya seperti biasa, Radio Klasik. Baik, rampaian kenangan Datuk DJ Dave, beberapa lagu dinyanyikan secara medley. Kalau saudara tahu apa agaknya lagu-lagu yang terkandung dalam rampaian kenangan ini?

saya, Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Kita Insan Biasa dinyanyikan semula oleh JJ bersama Futri Mianti. Dirakam pada tahun 2005. Lagu ini saudara, lagu ciptaan JJ dan lirik oleh Dato' Absah Hassan. 7.51 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Adakah saudara sudah pun mengibarkan

kan jalur gemilang di rumah atau di kenderaan atau di premis perniagaan dan di mana-mana tempat yang sesuai. Jalur gemilang, saudara, masyarakat semakin cakna sekarang ni memperbetulkan dan juga ambil sikap menasihati jika berlaku kesilapan. Jadi kepada kita semua, bersama-samalah kita menegur jika bendera yang dikibarkan itu terbalik dan sebagainya, tak cukup bintang, tak cukup jalur. Jangan kita kibarkan je, tak tengok dulu, tak periksa dulu, mungkin ada cacat celanya, itu tidak sesuai. Baik, terima kasih yang bersama-sama saya di talian WhatsApp pagi ni yang singgah Cikgu Azlan dari Johor Bahru. Waalaikumsalam, selamat pagi katanya. Semoga sentiasa sihat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Itu juga doa kami buat saudara semua yang sedang mendengar ketika ini. Selamat bertugas dan teruskan baik-baik, indah menyentuh pendengar Radio Klasik Buat Renungan. Kita dewasa bukan bererti kita tidak pernah terluka. Terima kasih Alang JB yang mendengarkan Radio Klasik menerusi 106.7. Terima kasih juga Zurnaili Adam dari Kukup Pontian Johor. Cantik di mata, cantik di hati. Alhamdulillah katanya, semoga semua sihat-sihat sejahtera. Salam sayang dan rindu selalu buat semua. Layan terus Radio Klasik terbaik sambil melaksanakan rutin harian. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Semoga apa saja yang kita lakukan hari ini dikira sebagai ibadah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilusi, puisi cinta.